0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman-teman

Masih di 95,2 FM Pro 2, semuanya teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin No Scrub featuring Jonah Jones, Unlike Pluto. Lagu dengan sentuhan modern yang tetap membawa pesan tentang pentingnya menghargai diri sendiri dan gak mudah menerima hubungan yang gak sehat. Dan setelah nuansa pop yang penuh percaya diri tadi, kita beralih ke karya musisi Indonesia yang lebih hangat dan groovy. Lagu ini ngajak kita menikmati kisah dua orang yang memilih menyimpan perasaannya sebagai rahasia, dibalut dengan irama yang santai dan easy listening. Ini dia Ripa Barus bersama Afgan dan Esther Geraldine. Keep it hush.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawi, teman terbaik kamu Losma Pro 2. Gak kerasa udah jam 8 lewat 7 ya. Semoga minggu pagi teman Pro 2 masih dipenuhi semangat dan suasana yang menyenangkan. Buat yang udah selesai olahraga, selamat. Jangan lupa isi kembali energi dengan sarapan yang bergizi. Yang masih rebahan juga gak masalah. Sekali-sekali nikmati pagi tanpa terburu-buru juga penting ya, apalagi ini hari Minggu. Kalau boleh kasih tantangan kecil pagi ini, coba sisihkan waktu 15 menit tanpa membuka media sosial. Gunakan untuk menikmati secangkir kopi atau teh, ngobrol dengan keluarga, atau sekedar duduk di teras nikmati udara pagi. Ya, kadang momen sederhana seperti itu justru membuat pikiran terasa lebih ringan, teman Pro 2. Baik, teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Next kita dengerin dulu darinya Troye Sivan dengan Rush.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lusma, teman terbaik kamu. Barusan kita udah dengerin vibe pop yang asik dari Cheryl lewat Let You, lagu yang menyadarkan kita kalau kadang kita terlalu gampang ngasih izin ke orang yang salah buat bikin hati kita berantakan. Nah, kalau hatinya udah terlanjur patah dan berantakan, biasanya pelarian kemana lagi sih kalau bukan mencoba buat egois dan bersenang-senang sendirian? Pas banget nih. Lagu berikut ini bakal menggambarkan fase pelarian yang gelap tapi nagih banget. Let's Vibe with Rai featuring Shake, Escapism.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Halo semuanya teman terbaik kamu. Dan sudah menuju pukul 9 teman Pro 2. Barusan kita udah dimanjain sama vibe cinematic dari Harry Styles. Menarik ya teman Pro 2. Kalau ngomongin soal menangkap momen, hidup itu kadang mirip seperti lensa kamera. Kita butuh aperture atau bukaan yang pas supaya cahaya gak masuk berlebihan dan fokusnya tetap tajam pada hal yang berharga. Nah pas banget setelah membicarakan sudut pandang tadi ya, aperture. Sekarang aku mau ngajak kalian buat masuk ke sebuah ruang gelap yang penuh dengan memori lewat selembar foto. Langsung aja kita nikmati kolaborasi puitis dari Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret.

Ya balik lagi teman Pro 2, barusan kita udah bernostalgia sekaligus ngerasain dalamnya rasa syukur lewat rock ballad legendaris dari Jamrud ya. Kau milenial pasti tahu ini ya, Kau Ada Untukku. Emang benar ya teman Pro 2, kalau ada seseorang yang selalu berdiri samping kita dalam situasi apapun, itu adalah definisi bahagia yang sesungguhnya. Nah, kalau hatinya udah seaman dan senyaman itu, bawaannya pasti pengen senyum terus seharian. Pas banget. Mari kita lanjutkan rasa syukur tadi lewat nada-nada yang jauh lebih ceria dan bikin pengen ikutan joget. Ini dia persembahan penuh energi positif dari Rizky Febian, Senandung Bahagia.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu. 39 menit telah meninggalkan pukul 9 teman Pro 2. Barusan kita udah dibuat senyum-senyum sendiri lewat suara merdunya Fabio Escher di lagu Mabuk Asmara. Emang benar ya, pas jatuh cinta itu rasanya indah banget dan bisa jadi sumber energi terbesar buat kita. Nah, kalau hati udah dapat support system yang tepat, langkah berikutnya adalah berjuang bareng-bareng buat masa depan. Mari kita ubah energi cinta tadi menjadi bahan bakar untuk terus melangkah maju dan meraih semua cita-cita. Dari Pro 2, langsung saja kita sambut raungan gitar penuh semangat dari Ariel dan kawan-kawan. Noah, jalani mimpi.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lo Semua teman terbaik kamu, dan menjelang pukul 10 teman Pro 2 baru aja kita dengerin Zara Leola dengan Hilang Tapi Ada. Dan teman Pro 2, gak kerasa ya kebersamaan kita pagi ini udah sampai di penghujung jadwal siaran aku nih. Thank you buat teman Pro 2 yang udah meluangkan waktunya buat dengerin Pro 2 untuk standby dan setia terus dari tadi pagi ya. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan bisa menemani suasana akhir pekan dan membuat hari teman Pro 2 semakin menyenangkan. Dan aku Marli pamit undur diri dulu dari ruang siar. Setelah ini teman Pro 2 bakal ditemani oleh Dika di program Santai Siang. Dan aku ucapin terima kasih atas bersamanya teman Pro 2. Aku Marli pamit undur diri. Selamat menikmati sisa hari Minggu. Selamat berakhir pekan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap setia bersama Pro 2 Radio Anak Muda. Sebelum aku pamit, kita dengerin dulu lagu yang cocok buat menemani penghujung kebersamaan kita pagi ini. Ada Four Revenge, Penyangkalan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,2 RRI Prodolog Subawe, tempat terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend teman Produa. Masih terus kamu dengarkan di sini bareng aku Dika yang akan terus menemani kamu sampai jam berapa? Sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya juga informasi dan juga lagu-lagu yang akan terus menemani weekend kamu teman Produa di hari ini ya. Semoga weekend kamu menyenangkan ya. Puas-puasin lah ya bareng orang tersayang kamu untuk happy-happy. Untuk kemanapun gitu teman Produa, karena belum tentu kita masih punya kesempatan untuk membersamai dengan mereka nantinya ya. Seperti biasanya juga di Produa Hitlist Indonesia akan terus kamu dengarkan sampai jam 11 nanti dilanjutkan Produa Hitlist Mancanegara ya. Untuk kamu semuanya dan untuk yang mau bergabung bisa banget di 0811 6715 95.

Lagu darinya Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta dirilis di tahun 2025. Kalau misalkan dengerin lagu Roni kayaknya enggak apa ya, enggak ada yang enggak sejalan ya sama kehidupan kita sehari-hari teman perdua ya. Dengarlah Cinta ya, sebenarnya kamu mungkin ada juga yang lagi suka banget koleksi lagu-lagu darinya Roni Parulian ya, apalagi dia ini si iklan yang paling iklan di Spotify teman perdua ya. Jadi kita masih akan terus nunggu single-singlenya. Kita ke lagu berikutnya darinya Tiara Andini dulu dengan Merasa Indah, dan nanti akan ada lagu-lagu lainnya di Produer List Indonesia.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

0: kamu nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter atau apoteker.
1: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari

Masih di 95,2 RRI Peridol Sumbawa, tempat terbaik kamu. 43 menit tinggalkan pukul 10 pagi ya. Masih terus di program Santai Siang yang akan terus aku temenin sampai jam 14 waktu Indonesia Barat, teman Peridol ya. Lagi ngapain nih jam segini ya? Ada yang tadi pagi udah buru-buru banget untuk untuk ya sekedar olahraga pagi mungkin ya, dan sekarang juga sudah beristirahat di rumah ya, apalagi hari ini hari libur teman Pro 2, pasti waktunya lebih panjang gitu ya. Kita juga melihat di seputaran Kota Lok semua itu banyak banget tempat-tempat indah yang bisa kamu kunjungi. Salah satunya di mana Waduk Kota Lok Semawe ya, yaitu Waduk Pusung yang ini semakin terlihat bersih dan juga nyaman. Jadi pemandangan yang sebelumnya dipenuhi sampah-sampah gitu ya, kini udah mulai berubah ya teman Perdua. Jadi kawasan tersebut menjadi kawasan yang lebih layak dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat berolahraga maupun bersantai. Jadi salah seorang warga Kota Lok Semawe yang rutin berolahraga di kawasan Waduk Pusung mengaku senang dengan perubahan tersebut, di mana menurutnya ya kondisi waduk saat ini jauh lebih bersih nih teman Perdua dibandingkan beberapa waktu lalu ketika masih banyak banget sampah-sampah yang mencemari lingkungan sekitar. Nah, jadi ya berharap juga kita sama-sama menjaga nih teman Perdua ya, jangan cuma dibersihin aja tapi malah kita dari masyarakatnya nggak menjaga gitu ya. Jadi upaya menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga kita ya, yang tentunya butuh kesadaran dan juga partisipasi aktif seluruh masyarakat gitu. Jadi jangan buang sampah ya sembarangan, terutama di kawasan waduk ya. Jadi kalau misalkan kita udah jaga nih ya, jadi yang merasakan kebersihannya, nyamannya bukan hanya satu orang aja tapi semua. Jadi sama-sama kita jaga gitu ya. Apalagi orang-orang yang iseng gak ada tempat buang sampah di rumahnya gitu ya, terus gak mau gak mau punya lahan untuk membuang sampah sendiri di rumahnya, malah bawanya ke sana ke waduk gitu ya. Jangan ya teman Perdua, jadi harus kita jaga, harus sama-sama, kan lebih enak kita lihatnya sekarang lebih terlihat bersih gitu ya, terus juga luas gitu teman Perdua, nggak ada sampah-sampah gitu. Apalagi yang mau jajan mungkin kan, apalagi di waduk itu kan di seputaran mau sampai tempat orang mancing-mancing itu kan ada tempat-tempat duduk ya, duduk yang di rumput-rumput gitu. Kalau kamu bawa sampah jangan buang di situ, tapi sampahnya begitu siap makan langsung dibawa, diambil, buanglah di tempat sampah nantinya ya, dibawa pulang kalau bisa ya, nanti buang di tempat yang memang sudah disediakan seperti itu. Jadi siapa lagi kalau misalkan bukan kita yang menjaga kebersihan itu ya. Jadi harus gitu teman Perdua, kita sangat mengapresiasi kebersihan yang tentunya harus kita jaga sama-sama gitu ya. Masih dengan lagu-lagu Produ Headlist Indonesia akan terus kita dengarkan di suasana Kota Lok Semawe. Cuacanya sangat panas sementara dua, kita gak bisa prediksi apakah nanti bakal hujan atau malah sebaliknya gitu ya. Pokoknya kita harus benar-benar menjaga kebersihan dan juga menjaga keselamatan kita tentunya. Masih akan terus di sini Produ Headlist Indonesia.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Di dunia, burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Tahu nggak sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah, tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam? Maryam dapat dari mana makanan ini?" Kata Maryam, "Huwa min indillah, dari Allah," kata Maryam. "Gimana caranya?" kata Maryam. "Allah punya cara sendiri. Allah yarzuqu may yasha bi ghairi hisab." Terserah Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam. Langsung pergi ke mihrabnya Zakaria, sholat. Dan di dalam sholatnya Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria Rabbah." Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Allah, beri saya anak seperti dia, seperti Maryam. Engkau maha mengijabah doa dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulam ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia." Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu. Kamu akan punya anak. Beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget. Walaupun doa, tapi beliau masih berpikir kayak, gimana caranya saya punya anak? Ini kayak apa ya, tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya sudah tua, saya juga sudah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya, untuk biar lebih tenang, supaya logikanya enggak ragu lagi, kalau imannya sudah mantap tinggal logika. Zakaria tanya, "Beri saya ij'alli ayah, beri saya bukti tanda gimana cara saya punya anak." Kata Allah, tandanya Allah tukan liman nas salah salaya lin sawiya. Kamu tiba-tiba gak bisa ngomong. Kamu sehat, kamu gak punya masalah, tapi kamu gak bisa ngomong. Mau ngomong tuh gak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu gak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Gak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa, pokoknya semua bisa kecuali mau ngomong tuh gak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, cuman gitu doang ngomongnya. Gak bisa, lu mau kemana? Gak bisa. Insya Allah, gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini? Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka

Masih terus mendengarkan Neretik Prodolog Semawe, teman terbaik kamu atau memperdua. Dan baru aja di jam 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, kita mendengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Masih terus kita putarkan lagu religi ya. Dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur di hari Minggu ini teman perdua. Semoga keberkahan terus membersamai dengan kita. Di jam 14 kita akan meraih perdua Jakarta mendengarkan Indonesia Top 20 dan disusul International Top 20 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami untuk informasi lainnya di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Yuk santai siang di Produa Kuliner.

33 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lagi dengari lagu darinya Sal Priadi dengan Mencintaimu ya. Dia mengcover lagu darinya Krisdayanti. Kalau misalkan versi Krisdayanti itu sangat apa ya? Sangat inilah untuk menjadi kenangan ya untuk usia-usia yang mungkin sudah 30-an ke atas gitu tuh memperdua. Tapi kalau misalkan dari versi Sal Priadi itu kayaknya lebih nyesek gitu ya kalau kita dengerin lagu ini. Jadi segimanapun, seberapapun orang itu pergi dari hidup kita atau memperdua, mau segimanapun ya kita kehilangan yang sudah bertahun-tahun, tapi rasanya baru kemarin gitu ya kita bareng sama mereka. Dan luka itu gak akan pernah sembuh tuh memperdua. Makanya dibilang cinta itu akan terus abadi, sama seperti lagu ini ya. Jadi seumur hidup kita mencintai orang tersebut gitu. Baik, kita hadirkan informasi olahraga lainnya ya, di mana teman pro 2 Maroko tampil impresif dengan menghajar tuan rumah Kanada 3-0 ya, 3-0 pada laga 16 besar pada Minggu 5 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini mengantarkan Singa Atlas ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kanada sebenarnya tampil menekan sejak awal pertandingan dan mendapat dukungan penuh puluhan ribu suporternya. Namun, rapatnya ini teman pro 2, pertahanan Maroko membuat tuan rumah kesulitan menciptakan peluang bersih. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-50 gelandang Azedin Younahi ya, sukses membawa Maroko unggul 1-0 setelah memanfaatkan skema tendangan bebas yang dibangun dengan cerdik bersama Akraf Hakimi. Maroko kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-82. Onahi ya kembali mencetak namanya di papan skor setelah menuntaskan serangan balik cepat yang diawali umpan matang dari Brahim Diaz ya. Jadi mereka berhasil unggul 2 gol ya, membuat Kanada semakin kesulitan mengejar ketertinggalan. Dan saat laga memasuki masa injury time ya, Maroko memastikan kemenangan mereka 3-0 melalui pemain pengganti Sofyan Rahimi pada menit 90 tambah 8 menit ya. Jadi kemenangan ini sekaligus mengakhiri perjalanan Kanada di depan publik sendiri. Meski gagal melangkah lebih jauh teman pro 2, tuan rumah tetap mencatat sejarah dengan untuk pertama kalinya mampu menembus fase gugur Piala Dunia. Jadi bagi Maroko ya, hasil ini kembali menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia setelah mencetak sejarah sebagai tim Afrika pertama mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022 lalu yang terjadi di Qatar teman pro 2. Jadi ini tahun 2022 ya. Kini Singa Atlas kembali menembus babak perempat final dan menjaga asa untuk kembali membuat kejutan untuk kita semua. Jadi di perempat final nanti Maroko akan menghadapi Prancis yang berhasil menyikirkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 tentunya. Jadi kita masih sangat menikmati nih teman pro 2 Piala Dunia ya. Kita masih akan terus menunggu hasilnya. Dan untuk kamu semuanya, semoga yang kamu apa ya, yang kamu sukai, yang kamu idam-idamkan bisa menang di Piala Dunia tahun ini teman pro 2. Setelah Sal Priadi dengan Mencintaimu darinya Mahalini yang kita puterin untuk saat ini teman pro 2, sebelum nantinya di jam 14 kita akan merilai pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia top 20 dan juga mancanegara. Darinya Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya, RRI Prodol Semawe, teman terbaik kamu, selamat mendengarkan.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Masih di 95,2 RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 14 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mendengarkan Indonesia Top 20 dan disusul di jam 15 International Top 20. Terima kasih untuk teman Pro 2 semuanya. Selamat mendengarkan, Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata gak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa gak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: juga terasa di posisi 17, teman Pro 2 naik 1 peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16 naik 1 peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 16.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: mendengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

posisi 10. Lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja. Luar biasa, menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

aja mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunny Der, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

tim dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional. Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio rekaman alternatif yang belum pernah dirilis hingga lagu-lagu awal Coldplay. Itu dia info produk kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: is a new door, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan ini. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

Soalnya teman Pro 2 masih di 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya teman Pro 2, welcome back. Balik lagi bareng dengan Syah Fastija teman Pro 2. Ya, senang sekali bisa nemenin kalian lagi nih teman Pro 2 di sore ini ya teman Pro 2. Empty mansion. Dan so ya teman Pro 2, gimana nih kalau kita ingat-ingat ya. Bukan inget-inget sih maksudnya ya, karena hari ini tuh kan kalau dipikir-pikir kan hari weekend juga gitu ya teman Pro 2 ya. Gimana maksudnya weekend kalian gitu ya, apakah berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana-rencana kalian di hari ini atau mungkin ya biarpun ada kendala kalian harus tetap happy dong pastinya ya gitu ya, atau mungkin kalian punya cara lain dengan memanfaatkan weekend kalian gitu ya, entah itu ngumpul bareng keluarga, nggak mesti harus jalan-jalan, nggak mesti harus keluar gitu ya, ya cukup bersantai aja sama keluarga gitu ya, ngomongin hal-hal penting bareng keluarga,

kayak gitu. Atau mungkin gak mesti harus ngomongin hal-hal penting juga, yang penting kumpul bareng keluarga aja udah oke gitu ya, makan bersama gitu ya, santai sama-sama gitu tanpa berdua. Dan atau mungkin buat kamu yang akhir-akhir ini padat banget jadwalnya gitu ya, atau mungkin banyak banget kerjaan gitu ya, ya baik itu kerjaan apapun lah, atau mungkin ya, ya let's say kita ganti aja lah, kita bilang lagi padat banget aktivitasnya gitu tahun berdua ya. Gak apa-apa, jadi kalian mungkin karena padat banget aktivitasnya mungkin mau bersantai aja gitu ya, mau rebahan aja gitu. Ya gak apa-apa gitu ya, asal besok kembali produktif lagi nih ya, di hari Seninnya nanti gitu tahun berdua, di besok hari lah gitu ya. Karena mungkin kita udah make dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di minggunya ya mungkin kita pakai buat beristirahat gitu ya. Atau mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Ya so by the way tahun Pro 2 apalagi kan akhir-akhir ini ya. Kalau yang cowok-cowok pasti ya mau weekend gitu ya. Mau weekend pun kepikiran kayaknya, wah ada match nih nanti malam gitu ya. Ya Piala Dunia tahun Pro 2 gitu ya. Nah jadi kalau bagi cowok-cowok kayaknya udah biasa sih mereka begadang gitu ya tahun Pro 2 ya. Sering juga pasti mereka nungguin gitu ya klub-klub kesayangannya main gitu. Atau mungkin kalau sekarang ya negara-negara kesayangannya, karena kan lagi jeda internasional, terus Piala Dunia juga gitu tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2 kalau kita ngomongin soal Piala Dunia ini ya, ya kan kita tahu dia TVRI sebagai official broadcasternya, dan juga ada RRI dan Antara nih tahun Pro 2 Antara gitu ya. Dan ya itulah tadi beberapa media yang menyuguhkan seluruh ini ya, apapun gitu ya, berita match ya soal Piala Dunia gitu tahun berdua ya, ya untuk TVRI, RRI dan Antara juga gitu ya, cukup luar biasa. Kita apa ya, maksudnya ini kayak sesuatu yang kembali menyatukan masyarakat gitu ya. Masyarakat luas lah gitu tahun Pro 2. Ya apalagi kan kalau kita ngomongin soal RRI spesifik tahun Pro 2 gitu ya. Ya seperti kalian tahu ya radio gitu tahun Pro 2. Cuman ya ini lagi-lagi RRI berkontribusi banyak lah gitu tahun Pro 2 untuk masyarakat ya, sebagai lembaga penyiaran publik juga gitu ya tahun Pro 2. Nah jadi gara-gara siaran Piala Dunia di RRI ini ya, RRI jadi dapat lagi apresiasi komunitas nih gitu ya. Ya diantaranya dari komunitas Difabel Netra tahun Pro 2 gitu. Jadi kayak ya kan mereka juga pastinya pengen banget tahu gitu ya gimana Piala Dunia berlangsung kayak gitu tahun Pro 2. Ya secara gak langsung teman-teman Difabel Netra ini ya, teman-teman Difabel dan juga teman Netra ini pasti kayak ya mereka cuma bisa mendengar mungkin gitu ya tahun Pro 2 ya, ya ya untuk menggambarkan gimana sih euforia di sana, gimana sih pertandingan sedang berjalan dengan serunya gitu tahun Pro 2 itu kan ya mereka cuma bisa ngedengar gitu tahun Pro 2. Jadi jalan satu-satunya ya RRI lah tahun Pro 2. Jadi dengan kembalinya RRI menyiarkan Piala Dunia ya, match-match bola lah kayak gitu ya. Ya salah satunya timnas juga ya, timnas Indonesia kita tahun Pro 2. Ini seperti membantu mereka lah gitu tahun Pro 2 ya. Makanya mereka mengapresiasi nih tahun Pro 2 gitu. Kayak ya mereka juga ngerasa bersyukur gitu tahun Pro 2, karena ya akhirnya mereka juga bisa ikutan nih ya, ikutan ngerasain euforianya Piala Dunia gitu tahun Pro 2. Jadi ya inilah kita tahun Pro 2 ya. Kita memang harus saling tolong menolong, saling bantu membantu gitu tahun Pro 2. Dan juga ya sepertinya udah tepat banget nih ya RRI sebagai lembaga penyiaran publik gitu ya. Jadi kayak ya memberi dampak yang seperti ini gitu tahun Pro 2. Jadi mereka juga teman-teman Netra bisa ikutlah merasakan gimana sih serunya Piala Dunia, gimana sih euforia yang selama ini orang-orang cuman ya mungkin mereka juga ngerasain gitu ya, tapi dari cerita-cerita gitu. Tapi ini mereka bisa ikut langsung, kayak mereka juga bisa mantengin match kayak gitu kan. Terus juga info-info soal Piala Dunia gitu tahun Pro 2. Nah ini luar biasa sekali. Jadi tahun Pro 2 ya, komunitas Difabel Netra mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang menghadirkan laporan
ini ya, pandangan mata Piala Dunia 2026. Hal itu untuk membantu pendengar memahami jalannya pertandingan secara detail. Jadi kalau di Piala Dunia kami bisa menikmati pertandingan dengan nyaman ya, karena RRI menyediakan laporan pandangan mata gitu ya. Dari siaran langsung RRI kami bisa memperoleh gambaran tuh dan pengetahuan mengenai pertandingan ya, kata Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syafri Ramadan tahun Pro 2. Nur Syarif Ramadan tahun Pro 2. Nah, jadi sempat berbincang juga dengan Pro 3 RRI, beliau ditanyain lah kayak gitu. Nah, lebih dari sekedar mengikuti pertandingan, akses terhadap siaran olahraga juga dinilai memiliki makna sosial lah ya, yang besar bagi penyandang disabilitas. Dengan memperoleh informasi yang sama, mereka dapat terlibat dalam percakapan bersama masyarakat tanpa merasa terpinggirkan. Ini cukup luar biasa tahun Pro 2 ya. Jadi selama ini tuh masih ada stigma bahwa penyandang disabilitas itu nggak bisa mengikuti banyak hal gitu ya. Ketika masyarakat berbicara tentang Piala Dunia ya, jadi mereka juga ngerasa jadi tahu ya. Mereka bilang kami juga tahu apa yang sedang dibicarakan sehingga bisa ikut berdiskusi gitu. Jadi mereka nggak merasa terpinggirkan atau terkucilkan tahun Pro 2. Jadi ketika ada pembahasan soal Piala Dunia misalnya kayak gitu, mereka bisa ikut nimbrung. Mereka juga tahu karena mereka juga mendapat informasi gitu. Walaupun mereka misalnya ya let's say gak ngeliat gitu, tapi mereka mendengar tahun Pro 2 gitu ya. Inilah pentingnya. Dan kalau siap rasa Indonesia memang kayak udah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia lah ya. Kita memang sebenarnya cukup erat sekali ya ininya, tali persaudaraannya sebenarnya tahun Pro 2. Cuman ya mungkin ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan lagi gitu tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2. Jadi menurut beliau tuh penyelenggaraan Piala Dunia oleh FIFA telah menyediakan layanan audio description ya. Yakni narasi khusus untuk menjelaskan secara rinci jalannya pertandingan bagi penonton tunanetra tahun Pro 2 ya. Di Piala Dunia FIFA sudah menyediakan audio description untuk menonton sepak bola. Teknologi adaptif ini seperti seharusnya bisa diadopsi agar pengalaman menonton pertandingan itu menjadi lebih inklusif tahun Pro 2 gitu ya. Nah, jadi penerapan layanan audio deskripsi ini ya, maupun teknologi adaptif dalam penyiaran olahraga di Indonesia akan menjadi langkah penting ya. Ya, ini untuk mewujudkan kesetaraan akses informasi sekaligus memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati pertandingan tanpa hambatan tahun Pro 2. Jadi siaran pandangan mata Piala Dunia di RRI selalu dikawal oleh reporter senior tahun Pro 2. Salah satunya Yanto Prawironegoro tahun Pro 2. Gak lupa sejumlah pengamat sepak bola hadir memberikan data dan fakta terkait tim yang sedang bertanding. Nah gitu, jadi hadirnya siaran pandangan mata Piala Dunia melalui radio telah menyapa para pendengar di setiap 4 tahunan gitu ya. Baik melalui debar, dengar bareng, maupun nobar, nonton bareng di sejumlah RRI di daerahnya gitu. Jadi dengan tujuan memanjakan para pendengar lah, sekaligus menyapa dan memanjakan masyarakat pecinta bola via radio dengan ya di lapangan dengan gaya yang khas para reporter RRI punya gitu tahun Pro 2. Nah, jadi komunitas difabel ini menjadi salah satu bagian terpenting bagi RRI yang selalu aktif setiap waktu gitu. Termasuk saat dengar bareng dan juga mungkin nonton bareng berlangsung gitu ya. Mereka setia nih di setiap pertandingan Piala Dunia yang diselenggarakan RRI di seluruh tanah air tahun Pro 2 gitu. Wah, Chef jadi ikut bangga nih tahun Pro 2 gitu ya. Ya kayak gitulah tahun Pro 2 ya. Jadi bagus sekali kayak gitu. Chef sampai enggak bisa berkata-kata tahun Pro 2 karena kayaknya ya selama ini kayaknya kita melupakan mereka tahun Pro 2. Kalau kita tenggelam dalam euforia ya, baik itu pertandingan sepak bola misalnya gitu ya, Piala Dunia dan segala macamnya, kayaknya kita melupakan mereka gitu. Mereka tuh cuman bisa ngedengar dari cerita-cerita kita doang gitu ya. Mereka enggak bisa menyaksikan langsung. Maksudnya mereka seperti enggak terlibat langsung lah gitu tahun Pro 2. Walaupun misalnya terlibat langsung, kayak ya udah mereka juga ngerasa kayak ya udah aku bisa apa sih sebenarnya. Nah, sekarang mereka jadi seperti kita-kita juga tahun Pro 2. Ketika kita ngomongin soal Piala Dunia, mereka juga bisa ngomongin soal Piala Dunia gitu tahun Pro 2. Jadi pada intinya cukup luar biasa lah kesempatan kali ini tahun Pro 2 yang diambil oleh TVRI, RRI dan juga Antara tahun Pro 2 ya.
Semoga kedepannya ini bisa terus berlangsung, bisa terus berlanjut tahun Pro 2, nggak hanya di edisi kali ini aja, tapi di edisi seterusnya tahun Pro 2 ya. Dan mungkin nanti bakal mengembangkan juga ya, mungkin nggak hanya Piala Dunia, mungkin Liga 1 Indonesia kayak gitu ya, dan segala macamnya lah. Nah, pada intinya itu bisa menjadi inilah, bisa menjadi tanda kita semakin maju gitu ya dalam Pro 2 ya. So ya tahun Pro 2 nanti saya bakal balik lagi pastinya dengan terus menghadirkan info-info menarik untuk kamu tahun Pro 2 ya, dan juga pastinya nemenin kamu dengan muterin playlist-playlist kesayangan kamu ya, lagu-lagu favorit kamu. Kalau kamu mau cari lagu-lagu terbaru ya, lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di RRI Pro 2 Lux Mawe dong ya. Dan seperti itulah teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi dengan sebuah informasi yang saya punya untuk kamu semua. So jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: power, the power, power.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI

0: Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, tadi kita udah ngobrolin soal Piala Dunia teman Pro 2. Kalau ngobongin soal Piala Dunia memang gak bakalan ada habisnya ya teman Pro 2 ya. Selalu ada kejutan, ada match-match yang cukup menarik untuk kita bahas ya teman Pro 2 ya. Pokoknya kalau ngomongin seputar Piala Dunia kayaknya dari pagi ke pagi gak bakalan habis teman Pro 2. Tapi by the way teman Pro 2, semalam itu ada beberapa match yang cukup luar biasa lah kita bilangnya ya. Ada match darinya Maroko ya dengan Kanada tuan rumah ya tuan Pro 2 ya. Terus juga ada Prancis dan juga kontra Uruguay gitu dan Paraguay tuan Pro 2. Prancis versus Paraguay dan juga Maroko versus Kanada nih tuan Pro 2, yang di mana Maroko berhasil menang atas Kanada tuan Pro 2 dengan 3-0. Dan match satunya lagi ini Prancis juga berhasil menang ya 1-0 dari Paraguay tuan Pro 2. Dan Maroko dan Prancis itu berhak lah menuju ke babak selanjutnya tuan Pro 2 ya. Dan kalau begitu saya pengen sedikit ngebahas soal matchnya Prancis dan Paraguay ini tahun Pro 2 ya. Karena memang cukup sedikit keras nih. Karena matchnya juga berjalan alot tahun Pro 2. Paraguaynya defensif banget tahun Pro 2. Jadi ya kayaknya ini menarik untuk dibahas ya tahun Pro 2 ya. So, jadi Prancis memastikan tempat ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Paraguay dengan skor 1-0 tahun Pro 2 pada laga babak 16 besar. So, jadi gol tunggal Kylian Mbappe melalui titik penalti pada babak kedua menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung sengit ini tahun Pro 2. Nah, gitu tahun Pro 2. Jadi karena kan Prancis ini selalu menang dengan skor yang di atas 1 biasanya 2 gitu ya, di atas 2 lah teman Pro 2. Jadi maksudnya belum pernah nih menang 1-0 di Piala Dunia edisi kali ini teman Pro 2 gitu ya. Jadi maksudnya biasanya Prancis turun dengan kekuatan penuh dan kayaknya jarang sekali menang dengan skor kecil gitu di Piala Dunia ini teman Pro 2. Jadi ya laga ini juga berlangsung cukup sengit teman Pro 2 ya. So, sejak peluit awal dibunyikan di Philadelphia Stadium tahun Pro 2, Prancis langsung mengambil kendali permainan ya. Seperti biasanya pasti lebih dominan Prancis ya tahun Pro 2, apalagi bertemu dengan Paraguay ya tahun Pro 2. So kalau kita lihat sekilas kayak gitu memang perbedaannya sedikit jauh lah kalau kita bilang ya. Sedangkan maksudnya Prancis sendiri turun dengan ya kita tahu skuad Prancis bertabur bintang, sedangkan Paraguay ya so-so lah gitu kalau kita bilangnya. Nah, nah jadi tim asuhan Didier Deschamps mendominasi penguasaan bola dan berulang kali menekan pertahanan Paraguay yang memilih bermain dengan cukup rapat tahun Pro 2 ya. Meski tampil dominan, Les Blues kesulitan menciptakan peluang bersih pada babak pertama ya. Lini belakang Paraguay yang dipimpin Gustavo Gomez mampu meredam pergerakan Mbappe dan kawan-kawan sehingga skor tetap 0-0 hingga turun minum tahun Pro 2 ya. Memasuki babak kedua, intensitas serangan Prancis semakin meningkat. Didier Deschamps memasukkan Doué untuk menambah daya gedor di sektor sayap dan pergantian itu akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-69 wasit menunjuk titik putih setelah meninjau tayangan VAR yang memperlihatkan Diego Gomez melanggar Doué di dalam kotak penalti tahun Pro 2 ya. Keputusan tersebut sempat diprotes para pemain Paraguay, tetapi penalti tetap diberikan pada Perancis ya. Mbappe yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Penyerang Real Madrid ini sukses mengecoh Orlando Gil untuk membawa Les Blues unggul 1-0 di menit ke-70 tahun Pro 2 ya. Gol tersebut membuat Paraguay mulai berani keluar menyerang demi mengejar ketertinggalan. Julio Enciso tahun Pro 2 dan Miguel Almiron berupaya menciptakan peluang, tapi pertahanan Prancis tampil disiplin menjaga keunggulan. Gustavo Alvaro juga melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menambah daya gedor Paraguay. Namun rapatnya lini belakang Prancis membuat peluang Paraguay sulit berkembang tahun Pro 2 ya. Upamecano dan William Saliba tampil solid mengawal jantung pertahanan, sedangkan Mike Mignan tahun Pro 2 ini kipernya Prancis ya nyaris tidak dapat ancaman berarti hingga pertandingan memasuki menit-menit akhir. So ya, hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Prancis. Hasil ini membawa Les Blues melangkah ke perempat final di mana mereka akan menghadapi Maroko tahun 2022. Sementara itu perjalanan impresi Paraguay harus berakhir setelah lebih dulu mencuri perhatian dengan membungkam Jerman ya di babak 32 besar. Tim asuhan Gustavo Alfaro tetap layak mendapat apresiasi berkat penampilan disiplin yang mampu merepotkan sejumlah tim unggulan sepanjang turnamen tahun 2022. So jadi memang kalau kita lihat banyak info-info atau berita gitu ya, ya berita-berita di sosial media tahun 2022 ini ada beberapa yang memang menggambarkan bahwasanya matchnya Prancis dan Paraguay ini cukup keras gitu tahun 2022 ya. Ada beberapa insiden-insiden yang cukup membuat apa ya, membuat mungkin memang taktiknya para pemain Paraguay gitu ya untuk memancing emosi para pemain Prancis gitu ya, supaya mereka juga tidak fokus gitu. Karena mungkin Paraguay juga sadar cuman itu yang bisa mereka lakukan ya, karena sebenarnya cukup ganas juga Prancis ini tahun 2022, lini serang, lini tengah, lini belakang semuanya komplit tahun 2022 kalau dibilang ya, soal kalau kita ngomongin soal Prancis ini. Jadi mungkin mereka mengambil tindakan seperti itu gitu ya, supaya bermain keras, terus juga ada beberapa intrik-intrik lah kayak gitu tahun 2022 yang coba mereka pancing gitu. Ya salah satunya pasti memancing emosi dari para pemain Prancis tahun 2022. Cuman ya sayangnya mereka nih yang dihadiahi satu buah penalti. Ya maksudnya malah mereka yang melakukan pelanggaran gitu tahun 2022 sehingga Prancisnya dapat hadiah penalti gitu. Nah, tuh hadiah lah buat mereka. So ya kayak gitu tahun 2022. Jadi ini cukup menarik kalau dibahas tahun 2022 karena seperti kita tahu juga Prancis cukup superior beberapa match sebelumnya tahun 2022, menang besar gitu ya. Dan juga ya kita tahu kualitas para pemain Prancis ini tahun 2022 cukup luar biasa. Jadi kita patut acungi jempol juga lah untuk Paraguay bisa menyulitkan sampai babak kedua ya. Dan bahkan pun golnya Prancis melalui titik putih itu tahun 2022 ya. Berarti kan cukup kesulitan juga para pemain Prancis untuk menembus pertahanannya Paraguay tahun 2022 ya. Tapi by the way ini ya namanya Piala Dunia tahun 2022. Match-match seperti ini tuh udah gimana ya, udah makanan sehari-hari lah kita bilangnya. Match-match seru itu udah pasti tahun 2022. Dan juga pasti ada kejutan di setiap matchnya gitu tahun 2022. Jadi kita gak bisa mandang di sini mau tim kuat bertabur bintang dan segala macam kayak gitu bisa aja direpotkan, bisa aja bahkan pulang tahun 2022 ya. Jadi ini membuat Piala Dunia ini semakin seru lah di edisi kali ini tahun 2022. So tahun 2022 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Tetap dengerin terus RRI Pro 2 Lux Mawe ya, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sebawe, teman terbaik kamu. Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sebawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sebawe, teman terbaik kamu, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: 95.2 RRI Pro 2 FM Lots Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, Lots Mawai Aceh Utara. Apa kabarnya malam hari ini? Di malam minggu, di malam yang penuh dengan ceria di sana ke sini. Apalagi kita juga lagi berada di awal, cukup awal bulan lah ini ya. Di tanggal 5 Juli 2026, teman Pro 2. Semoga keberkahan ada selalu pada diri kita dan kita tanpa berhenti untuk terus menambah amalan baik demi keberkahan yang selalu menghampiri kita sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa taala, teman Pro 2. Kalau tadi kamu sudah menyimak perjalanan musik indie ya, perkembangan musik-musik indie dari seluruh daerah se-Indonesia dari Pro 2 Jakarta. Dan saatnya kita masuki waktu sholat fardu isya untuk wilayah Lhokseumawe Aceh Utara dan sekitarnya bersama RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Egy Putra menemani kamu semua malam hari ini, teman Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Lhokseumawe yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Lhokseumawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Orang yang paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membual, serta menyombongkan diri. Hadis riwayat Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal solih. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari nama Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yes, pada akhirnya kita sudah memasuki waktu sholat fardu isya di jam 8 lebih 6 menit tadi, teman Pro 2 ya. Mari kita segerakan sholat isya. Kalaupun kamu urgent banget harus keluar cepat malam minggu ini, it's okay. Tapi jangan lupa nanti ya untuk menyegerakan sholat. Tapi sebenarnya lebih enak kita sholat isya dulu deh, baru kongko, baru nongkrong. Jadi jam berapapun kamu nyampe rumah, kamu mager, kamu udah ngerasa bablas aja gitu, udah gak punya hutang lagi untuk sholat isya, ya kan. Semoga kita orang-orang yang selalu menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Bersama Egy Putra, kamu lagi mendengarkan Prodo FM Vlog Smart.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang ngapa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan

Segalau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produ aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produ FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

dari planet lain miliknya Salfriadi, teman Frodo Adi, RRI Frodo Avalox, mau yang malam hari ini. Ya, semakin kesini tuh kita semakin tahu gitu ya, bahwasannya pasangan tuh memang saling melengkapi, teman Frodo. Coba kamu perhatikan ya, di antara orang-orang yang sudah terdahulu nih, orang-orang yang udah senior, yang mungkin udah duluan berumah tangga dibanding kamu gitu ya, gak ada laki bini tuh yang sama-sama cerewet gitu, tuh jarang ditemuin ya kan. Terus kalau ada pasangan yang satu suka ngelucu, yang satu pasti agak kalem gitu ya kan. Gak ada yang dua-duanya kalem sama-sama gak suka ngomong, tuh kayaknya ada tapi sangat jarang ditemuin ya kan. Terus ada lagi nih, aku nemuin juga di sahabatnya aku, malah kebalikannya teman Pro 2, lakinya, suaminya sangat cepat tanggap darurat militer, gila, sigap banget. Jadi kita pernah tur bareng waktu itu ke negara tetangga ya, aku ngelihat gimana gercepnya si suami ini dalam menangani ketiga anaknya, sementara ya istrinya gak lambat-lambat banget juga, tapi emang bener-bener saling melengkapi ya. Jadi kalaupun kamu belum menemukan sosok yang seperti yang ada di lagu Salfriadi dari planet lain ini, tentunya mungkin belum saatnya ketemu. Kalaupun kamu sekarang udah ketemu, ya udah legowo aja ya. Aku pernah juga bilang di siaranku bahwasanya kesempurnaan cinta tuh, kalau menurut kamu tuh apa sih kesempurnaan cinta? Kalau begitu aku tanyakan oleh salah satu pakar cinta yang saat ini sudah ada di studio Pro 2 ya, Pak Reja. Anda mendengar saya? Aku mau dengar dong, menurut kamu kesempurnaan cinta tuh apa sih? Ada gak? Oh, tidak pernah ada cinta dalam hidup. Tadi banyak kali bacotnya weh, yang pengen ngomong katanya ya kan. Sekali aku suruh ngomong, tekem-kem dah. Gak ada suaranya tekem. Jadi aku juga pernah bilang kalau bahwasanya tuh, kenapa? Oh ya, no comment. Kok kira kok Desi Renasari? Jadi aku pernah bilang tuh salah satu makna ya, mungkin ini makna yang sederhana dari kesempurnaan cinta itu adalah ketika ya sepasang ini bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya ya. Bagiku tuh itu udah di atas standar banget, teman Pro 2 ya. Gimana dengan kamu semua malam hari ini yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 Vlog Smawan? Setuju gak sih kalau salah satu definisi kesempurnaan cinta itu adalah ketika kedua pasangan ini nih, sepasang ini tuh bisa menerima kelebihan dan kekurangan. Ketika ada kelebihan dia merasa Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa sekali gitu ya. Dan sebaliknya nih, ketika ia mengalami satu dan menemui kekurangan pada pasangannya, ya udah, ini kekurangan pasangan gue gitu, kurang lebih ya kan. Insya Allah kalau kamu ada sedikit berpikir kesana, pasti seluruh pasangan di muka bumi ini kayak adem ayem lah ya. Kalaupun ada gregetnya dikit ya wajar lah, namanya juga hidup. Kalau gitu kita kasih romantis dulu nih buat kamu semua, teman-teman.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, Bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, Bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik, Bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah, masa sih, Pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, Pak, kalau dimakan, Pak. Sayang kalau dibuang, Pak.
1: Ya ampun, Ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, Bu. Ini udah berbau busuk, Bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya, Pak. Kayaknya Ibu harus teliti lagi, Pak. Ngecek makanan di rumah kita ya, Pak ya.
3: Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Benar gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nana, sebenarnya agak medipapai babayin nono yuk. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babayin Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
3: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
3: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
2: Bentar, saya lihat dulu.
3: Lihat dulu sana.
2: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
3: Tuh kan.
2: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
3: Dijawab, kon hak gue kena.
4: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

pas di jam 9 malam hari ini. Hello. Sekali lagi selamat malam paling dapat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Lok Semau. Anyway, pemerintah Aceh kembali menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan, teman Pro 2. Melalui Dinas Pendidikan Aceh, pemerintah membuka kesempatan kedua bagi anak tidak sekolah atau ATS, lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan, dan anak putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan jenjang SMA melalui seleksi penerimaan murid baru SPMB Program Pendidikan Anak Jarak Jauh PJJ tahun 2026 di SMA Negeri Modal Bangsa Aceh. Ya, program yang dibuka mulai 2 hingga 30 Juli 2026 ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah Aceh dalam menekan angka putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas hingga ke berbagai daerah. Ya, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Muddin SPD MSP mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, pemerintah Aceh terus menghadirkan berbagai terobosan agar tidak ada anak Aceh yang kehilangan kesempatan meraih masa depan hanya karena terhenti di tengah perjalanan pendidikannya. Luar biasa sekali. Hal ini nih patut kita apresiasi, teman Pro 2 ya. Ngomongin soal masa sekolah dulu tuh enak-enak lucu, ngeri-ngeri sedap, sekaligus ya namanya SMA ya, masa-masa mencari jati diri. Cie, jangan bilang kalau sekarang kamu juga lagi mencari jati diri karena kamu udah di atas 30 tahun. Masya Allah, tabarakallah ya. Karena di mana-mana yang mencari jati diri itu kebanyakan usia-usia yang after pubertas menuju ke remaja dewasa kali ya. Ya kalau telat gimana Gi dapat jati dirinya? Ya enggak apa-apa, daripada sampai sekarang kamu mesti merong-rong sana kesini ya. Mesti enggak punya, enggak tahu arah kiblat ya. Taunya mau hidup enak mulu tapi tidurnya pagi, bangunnya sore. Masya Allah ya. Semoga Allah berikan penerangan buat hati kita semua ya, dengan memberikan kesadaran juga agar kita lepas, move on dari posisi kita saat ini, teman Pro 2.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produ aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produ FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Masih ingat sama lagu ini, Senandung Lagu Cinta miliknya ada band Teman Pro 2 ya. Ini sebenarnya lagunya udah cukup lama banget. More than 10 years ago, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi 2021 kemarin kembali dirilis ulang dengan aransemen yang like this, Teman Pro 2. Well, kalau ada lagu yang di cover ulang, dirilis ulang, Teman Pro 2, kamu tuh lebih seneng yang upgrade-nya atau yang originalnya gak sih? Tapi ya terlepas dari apapun tuh pasti setiap lagu, setiap aransemen tuh pasti ada esensi makna di dalamnya. Ya itu yang mesti bisa diterima kalau seandainya lagu itu nyangkut di hati dan telinga kamu mungkin ya. Sekali lagi selamat minggu malam menuju hari Senin. Tentunya aku sering banget bilangin sama kamu semua kalau pas lagi siaran malam di malam Senin kayak gini ya, sering ngebilanginnya tuh kalau jangan terlalu kau totalkan aktivitas kamu di hari Minggu ini. Kalau kau ngerasa ini weekend, kalau kau ngerasa ini hari liburmu, ya udah, kau lakukan sebaik-baiknya. Jangan berlebihan, Teman Pro 2 aku tersayang ya. Karena kalau seandainya berlebihan nanti kamu nyampe rumah jam 2, terus tidurnya jam 3, terus bangun paginya karena kamu kurang tidur, kamu bad mood. Ketika kamu merasa bad mood, kamu ngerasa I hate Monday, benci banget sama Senin. Kayak gimana mood dibenci Senin ya? Setiap minggu kita bakal ketemu hari Senin, ya kan? Jadi sebaiknya kita harus bisa lebih bijaksana lagi ya, untuk menjalani hari demi hari yang podo ae ya. Kapeh, semua hari insya Allah sama. Bismillah, kita semua bisa semangat, everyday, everyday.

Asik banget ya sih dengerin Jook featuring Pink Sweet dengan Lavender. Dan aku udah lama gak denger lagu ini, walaupun lagunya tuh ya termasuk gak lama-lama banget ya. Kayak 2 tahun yang lalu, 2024. Once again, kalau kamu pengen request ya, kalau kamu pengen denger lagu ini, jangan lupa puterin, minta diputerin Jook featuring Pink Sweet dengan Lavender. Dan kalau denger lagu asik tuh pasti bawaan suasana kamu juga ikutan asik kan, teman Pro 2 ya. Makanya aku mencoba menyuguhkan playlistku yang mengstimulasi Senin kamu lebih berbahagia nantinya ya. Sama kayak yang satu ini, Give Me Something from One Republic. Kamu masih mendengarkan Agi Putra hanya di Pro 2.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Swift ya, yang beberapa hari yang lalu telah melepaskan masa lajangnya, idola dunia loh. Ya lagi kamu denger saat ini judulnya The Fate of Ophelia-nya Taylor Swift ya. Lagu ini lumayan membahana di mana-mana dan banyak disenengin sama para

By the way, weddingnya kemarin tuh lumayan selektif banget teman Pro 2 ya. Jadi private banget. Undangannya tuh aku sampai ngelihat tuh ya, mobil-mobil para selebritis dunia tuh pada ngantri untuk melewati pemeriksaan security dan panitia weddingnya si Mbak Taylor Swift ini. Dan kalau kamu ngelihat di sosial media tuh postingan-postingan dari berbagai macam akun yang ngeposting hari bahagianya seorang Taylor Swift ini, banyak banget komen-komen warganet plus 62 yang lucu-lucu gitu ya. Termasuk, wah aku gak bisa hadir Mbak karena mahal ongkos pesawat lah atau apalah atau apalah. Ada juga yang bilang pas banyak mobil-mobil mewah yang ngantri, kok gak ada Alphard ya, gitu-gitu. Lucu pokoknya, kok pokoknya oh, komen-komen para netizen plus 62 tuh kreatifnya gak usah diduga-duga deh teman Pro 2. Kadang-kadang out the box banget. Ya, dari kemeriahannya seorang Taylor Swift, ada juga nih musisi muda Indonesia yang baru aja mengeluarkan lagu terbarunya. Selain cakep orangnya, luwes, ayu, berkarakter vokalnya, lagu ini juga langsung ngena di hati aku. Judulnya aja udah pelarian, Keisha Lefronka yang satu ini.

Seorang Keisha Leofronka akhirnya bangkit dari banyak kegagalan live performance-nya beliau ya di lagu Tak Akan Usah Apa Tak Ingin Usah gitu ya kan, yang sering banget jadi bahan bulian sana sini. Sedih banget sih sebenarnya, tapi berangkat dari itu mentalnya memperbaiki setiap penampilannya terdampak dari sebuah lagu baru ini, Teman Pro 2.

Ya dari liriknya aja tuh udah tajam banget teman Pro 2 ya, menusuk banget. Saat kau datang, saat luka, kau pergi, saat tawa. Aku tempatmu pulang, saat duniamu tak ramah. Ku beri seluruh hati tanpa kau meminta, tapi bagimu aku hanya pelarian saja.

By the way, pernahkah kamu menjadi tempat pelarian seseorang? Aduh. Sepertinya kalau kamu punya pengalaman menjadi tempat pelarian seseorang tuh gak pengen banget ya ditodong pertanyaan kayak gini. Karena pasti gak enak banget teman Pro 2 ya. Walaupun tempat pelarian itu bukan hanya untuk urusan asmara ya. Bisa jadi untuk sebatas pertemanan ya. Ketika kamu lagi patah hati sama circle kamu, kamu berusaha untuk mencari circle yang baru agar kamu bisa enjoy ya, melakukan hal-hal baru dengan teman barumu tersebut. Tanpa kamu sadari, sebenarnya circle-mu yang dahulu menghindari kamu, menjauhi kamu, mengignore kamu, menolak kamu gara-gara kesalahan kamu sendiri ya. Dan kamu mencari banyak pengalibian tentang diri kamu, bahwasanya kamu enjoy tanpa mereka-mereka yang dulu adalah teman sejati kamu. Pertanyaannya, mau sampai kapan menjadikan orang lain pelarian? That's not good.

Hampir di jam 10 malam hari ini, teman Pro 2, emang lagu ini tuh gak ada habisnya ya. Begitu muncul di Blatika Musik Indonesia, langsung banyak para musisi yang ngeparadekan. Aku jadi belibet ya kan lagu ini ya kan. Gak hanya musisi sih, banyak public figure atau para content creator lainnya yang juga ingin unjuk suara melalui lagu Rollerblade-nya Nona yang satu ini ya. Tapi sedihnya tuh kemarin juga ada influencer, salah satu influencer negara tetangga tuh, yang ngerubah liriknya tuh yang jadi kurang esensi makna di dalamnya, teman Pro 2 ya. By the way, aku berharap banget playlistnya Pro 2 Fun Vlog semuanya malam hari ini mampu menyemangati kamu, mampu memberikan hiburan tersendiri ya, di antara hiruk pikuk dunia yang lagi pada sibuk dengan urusan masing-masing. Especially buat kamu semua yang lagi pada ngerjain tugas yang akan dikumpulin besok ya. Tadi ada Mbak Taylor Swift dengan cerita bahagianya karena beberapa hari yang lalu juga merayakan keweddingannya. Kali ini ada Mas Harry Styles dengan Departure-nya yang terbaru di 2026 ini, khususnya buat para Harry Styles lovers yang malam hari ini lagi mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2 Fun Vlog Semawe, tempat terbaik kamu, radionya ada.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Double Poin 2 RRI Pro 2 Evalox Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. And now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret ya. Yeah. Lagu ini lagi happening-happeningnya di banyak konten sosial media yang sering kita lihat, teman Pro 2 ya. Saking sedihnya, aku jadi inget sama salah satu statementnya sahabatku yang katanya, please kalau ada foto yang kita bareng gitu, terus aku pengen posting di story Instagram atau menaikkan di sosial media aku, please jangan pakai background yang ini dong. Aku belum siap untuk mendengarkan esensi atau makna terdalam dari lagu yang lagi happening didengarkan banyak orang di mana-mana. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret spesial banget buat Putri Gio ya. Yang katanya sekali lagi, aku belum siap Gi kalau denger lagu kayak gini di mentionan kamu gitu. Oh, apakah kamu juga merasakan hal yang sama, teman Pro 2? Ya emang sih sebagai manusia yang punya perasaan tuh, kadang kita gak bisa menerka-nerka dari karya para musisi yang makna atau esensi lagunya tuh di atas rata-rata. Salah satunya dengan sesi potret judul lagu foto lagu ini, teman Pro 2.

Dan untuk seluruh orang-orang yang ada di muka bumi ini ya, please kalau kamu ngerasa sayang sama orang yang lagi dekat sama kamu saat ini, enggak, bukan hanya untuk urusan asmara, bisa jadi persaudaraan, bisa jadi pertemanan, jangan pernah memending atau menahan rasa sayang atau mengatakannya dengan sepenuh hati kepada dia. Karena tentunya ketika kamu ingin mengatakan sayang sama orangnya, tapi orangnya udah gak ada, tuh sama aja bohong. Dan kamu akan menyesali waktu yang udah berjalan ya. Jadi please sekarang, kalau sayang sama orang, bilang ya sayang. Karena sayang layaknya manusia itu gak hanya untuk urusan asmara, tapi untuk segala hal di muka bumi ini. Pantes untuk saling sayang menyayangi, teman Pro 2.

8 menit hangat dari formasi pukul 10 malam hari ini. For the next song, aku juga ngasihin lagu yang lagi happening banget, karena termasuk lagu yang udah dinanti-nantikan banyak fansnya Bruno Mars. Dan pada akhirnya 2026 ini Bruno Mars kembali memecahkan telurnya untuk album terbaru, salah satunya Risk It All. Yang satu ini yang mendayu-dayu dan gila denger lagu ini anytime, ya kapan aja kamu denger lagu ini tuh pasti asik buat didengerin. Once again, Bruno Mars, Risk It All.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

0: begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

terbaru miliknya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, teman Pro 2. Nah, ini juga lagu terbaru di tahun 2026 ini. By the way, mau pergi kemana sih? Ya gak apa-apa sih, kalau seandainya kamu termasuk orang yang besok bakal pergi ke tempat yang lumayan jauh, yang harus punya jarak tempuh sekian jam gitu ya untuk meninggalkan Aceh mungkin. Semoga ini pilihan terbaik buat kamu. Dan jangan lupa amanah dari orang-orang yang sayang sama kamu, agar kamu selalu bisa menjaga diri kamu, termasuk menjaga kesehatan kamu ya. Karena kalau kita memelihara kebiasaan buruk dalam hidup kita, dari hal yang terkecil aja nih teman Pro 2 ya, kayak bangga banget gitu ngebilangin, aduh aku insom banget orangnya gitu, aku insomer banget, susah banget tidur malamnya. Terus kita akan terdoktrin dengan kalimat yang itu-itu saja, yang mau tidak mau kita akan memelihara hal jelek itu terus-terusan. Ngeklaim diri gak bisa tidur malam cepet-cepet, gak bisa tidur malam tepat waktu, gak bisa tidur sebelum jam 2 pagi mungkin ya. Dan semoga untuk kamu semua yang ngerasa punya bad habit, kebiasaan buruk-buruk yang aku maksud barusan, bisa

mereview kembali nih. Karena yang direview itu gak cuman makanan ya. Yang di view itu gak cuman konten-konten orang. Enggak ya. Keseharian kita juga bisa kita nge-review diri gitu. Sekaligus introspeksi di dalamnya. Kalau ada yang kurang baik di hari ini, semoga hari esok kita tidak mengulanginya, teman Pro 2. Dan semoga konsisten. Ya, gak mudah emang untuk bisa konsisten. Konsisten bekerja dengan baik ya. Konsisten tepat waktu kalau lagi ketemuan sama teman-teman kamu mungkin ya. Dan konsisten untuk bisa menjadi orang-orang yang baik. Hello good people gitu ya kan. Gila. Beberapa tahun yang lalu tuh kasarin gitu kan. Kalau lagi lama cara apa? Hello good people. Selamat malam. Waduh udah lama nih gak bisa. Udah lama gak nge-MC totalitas gitu ya. Tapi itulah namanya hidup. Kadang harus banyak introspeksi di dalamnya. Ya. Kalau kamu udah terus berintrospeksi tapi hasilnya juga masih minus, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ada kemauan untuk introspeksi. Karena gak banyak orang yang sadar diri untuk bisa berintrospeksi diri, teman Pro 2. Waduh. Itu yang kita kayak geleng-geleng kepala kan. Ada orang tuh udah dinilai jelek, udah dinilai gak baik, tapi dia enggan untuk berusaha introspeksi. Jangankan introspeksi diri dan menghasilkan hal baik gitu, untuk berusaha mencoba introspeksi diri dia aja udah nggak mau gitu, karena dia egois banget terhadap dirinya yang kurang baik tersebut. Dan konsisten pula, ngeri kan ya, konsisten terhadap hal-hal negatif tuh ngeri ya teman Pro 2. Kita dengerin Mbak yang cakep ini dulu ya. Lagunya juga indah, orangnya juga indah, yang siaran malam hari ini juga indah menemani kamu semua. Uhuy.

0: 92,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
4: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

Dari media informasi dan hiburan program Wadu RRI Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Aduh, tiga diva sih kalau kata aku. Ku menyesal. Ya minimal calon diva lah ya, karena jam terbangnya juga belum sebanyak diva-diva yang lainnya, yang pada legend-legendnya gitu. Liodra, Tiara, dan Ziva dengan Menyesal, teman Pro 2. Lagu ini di 2022-2023 kemarin kembali meledak ya, karena penyanyi vokalis aslinya Reza Herlambang juga saat itu juga lagi banyak muncul di berbagai macam podcast yang berseliuran di YouTube channel teman Pro 2. Halo, selamat malam paling indah buat kamu semua yang baru dengerin Egy Putra di Pro 2 FM Lok Semawe. Jam segini kamu kemana aja?

0: Aku mau kasih satu lagu lagi ya, yang jadul udah pasti gitu. Terus kenapa sih Gi, di jam siaran itu teman Pro 2 ada istilah shocking time ya. Shocking time itu bisa jadi penyiarnya tiba-tiba gimana, tiba-tiba bergimmick-gimmick gimana gitu kan. Terus lagi ada lagu lama yang tiba-tiba muncul ya, dan dipresentingkan untuk kamu gitu, dan diajak kamu bernostalgia di masa itu gitu. Tapi gak banyak, lagu-lagu lamanya tuh gak banyak diputerin. Karena kalau banyak diputerin, jatohnya ke Pro 1, bukan ke Pro 2, teman Pro 2. Udah langsung aja deh, gak terlalu panjang nih. Lumayan sering, masih sering diputar kalau di sebelah ya, di Pro 1. Lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Anang Hermansyah. Dan 2018 lalu, Firza Idol kembali membawakan dengan versinya. Aku Lelakimu, Firza.
1: Datanglah bila engkau menangis.

95.2 RRI, Pro 2 Palox Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Once again, Firza, aku lelakimu. Hampir di jam 11 malam hari ini, kurang 2 menit, teman Pro 2, seperti biasa lah ya. Kalau di jam-jam segini gitu, bakal ada penyiar yang cabut dari kamu, suaranya doang yang cabut gitu, lagunya masih banyak karena masih ada jazz music sampai jam 12 malam ini, teman Pro 2 ya. So, gimana dengan hari Minggu kamu, teman Pro 2? Datanglah. Bahagia enggak kamu? Hah. Salah satu tujuan hidup tuh, aku tuh sering banget loh ngomong kayak gini tuh, cuman beda versi ya kan, kalau itu aja bosen juga kan pendengarnya kan. Salah satu tujuan hidup itu kan mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu tuh gak bisa diukur, teman Pro 2, antara satu orang dengan orang yang lain ya. Ada orang tuh yang udah punya banyak mobil di rumahnya, dia masih aja kurang, dia masih aja aduh nih kayaknya kalau belum sampai ke titik kolektor atau pengkoleksi barang gitu, aku belum puas nih, ya kan? Ada juga orang yang kalau belum keliling dunia, dia nggak akan ngerasa bahagia gitu, ya kan? Ini versi high-nya nih, bukan high lagi sih, udah bener di atas langit lagi gitu ya. Ada juga orang yang kayak kalau belum punya saldo tinggi sekian gitu, dia kayak belum sepenuhnya bahagia di dunia ini. Tapi di sisi lain, ya, ada orang yang dengan kelancaran hidup aja dia udah seneng banget, misal, ya. Dia bisa bangun pagi, ya kan? Dia bisa sholat subuh tuh gak di atas jam 6 pagi gitu. Dia tuh udah seneng banget, ya kan? Dia masih punya waktu untuk olahraga kecil yang bisa membuat dia lancar aktivitas, ya karena Allah juga tentunya, ya kan? Apalagi Gi, versi ibu-ibunya, dia udah bahagia banget nih ya, kalau seandainya dapur rumahnya selalu mengepul asap, dia tahu apa yang mau dimasak besok gitu, walaupun menunya ya versinya dia gitu kan ya. Kalau versinya bapak-bapak ada lagi nih, kalau seandainya dia bisa pulang disambut dengan senyuman buah hatinya, dia udah bahagia banget. A simple like that ya. Sesimpel itu orang bisa mencapai titik kebahagiaan. Nah, yang aku pengen nanya sama kamu semua di closing siaranku adalah, sebahagia apa kamu hari ini dan apa yang membuat kamu tidak bahagia, teman Pro 2? Sudah temukan jawabannya? Alasan tidak bahagia, maka besok singkirkan hal-hal yang mengundang rasa tidak bahagia kamu ya. Dengan begitu kita akan menjadi orang-orang yang selalu mengorganisir hari demi hari kita agar bisa lebih feel better gitu ya. Terus menerus berusaha untuk lebih baik. Bukan hanya untuk memperbanyak duit, ada berapa banyak saldo, enggak ya. Minimal kita bisa menjaga sikap, menjaga lisan, atau kerja yang baik. Itu kan udah nunjukin sisi baik kita dari sebelum-sebelumnya kan. Lakukan versi kamu, teman Pro 2. Karena yang lagi cocot malam ini tuh pasti akan beda personalitinya dengan yang kamu pribadi gitu, ya kan. Jadilah orang-orang yang berintegritas dengan profesimu, dengan caramu. Karena tukang parkir pun bisa punya integritas. Bagaimana cara dia mengelola komunikasinya dan melayani orang-orang yang memarkirkan kendaraannya tentunya ya. Waduh. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin Pro 2 Vlogs Mawai, teman terbaik kamu malam hari ini. I'm so sorry kalau banyak kalimatku yang gak ngenakin, yang bikin kamu pusing enak. I'm so sorry, tapi besok aku harus nemenin kamu lagi. Sebosan apapun kamu, aku mesti akan nemenin kamu besok, karena kan aku kan abdi negara gitu loh. Oke, okay? Egy Putra cabut. Wassalamualaikum.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya menyanyi bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
3: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
3: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
2: Aduh, Wiwi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
3: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
2: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali enggak gitu lagi kok.
3: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka, padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم

buah yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

pagi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madulok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap.

Masih terus mendengarkan era di Prodolog semua teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Seperti biasanya kamu terus mendengarkan 95,2 MHz. Dan aku Dika akan terus menemani kamu sampai jam 9 pagi untuk menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya ya di hari ini, gelaran hari Senin 6 Juli 2026 tentunya. Dan seperti biasanya kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dihadirkan sampai jam 6 pagi, 1 jam ke depan. Dan nantinya Dika juga akan menghadirkan info pro 2. Terus bersama kami selama mendengarkan kumandang azan sholat subuh. Sebentar lagi teman pro 2, semoga amal ibadah kita Allah terima tentunya. Bersama kami dari Prodolog Semawi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja? Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan Info Pro 2. Kita awali informasi, akses terhadap keadilan kini semakin terbuka bagi masyarakat Aceh Utara. Ketua DPC PDI Perjuangan Aceh Utara, Syebral Mulasi SH, resmi meluncurkan klinik bantuan hukum gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan konsultasi maupun pendampingan hukum secara profesional. Kehadiran klinik tersebut menjadi langkah nyata dalam membantu masyarakat untuk menghadapi persoalan hukum, terutama mereka yang memiliki keterbatasan untuk memperoleh layanan advokasi. Melalui program ini, warga dapat menyampaikan berbagai pengaduan serta berkonsultasi mengenai perkara perdata, pidana, maupun persoalan hukum lainnya tanpa dipungut biaya. Ia menjelaskan layanan klinik bantuan hukum dibuka setiap hari Sabtu mulai pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat datang langsung untuk berkonsultasi maupun menyampaikan pengaduan terkait persoalan hukum yang sedang dihadapi. Seluruh layanan diberikan tanpa biaya dengan mengedepankan prinsip keadilan, keberpihakan kepada rakyat serta penyelesaian setiap persoalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Aceh kembali menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan. Melalui Dinas Pendidikan Aceh, pemerintah membuka kesempatan bagi kedua anak tidak sekolah ATS, lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan dan juga anak putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan jenjang SMA melalui seleksi penerimaan murid baru program pendidikan jarak jauh. Program yang dibuka mulai 2 hingga 30 Juli 2026 merupakan salah satu langkah strategis pemerintah Aceh dalam menekan angka putus sekolah, sekaligus memperluas akses pendidikan yang merata, inklusif dan juga berkualitas hingga ke berbagai daerah. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtalamuddin SPD MSP, ya, mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Program PJJ SMA Negeri Modal Bangsa dirancang sebagai... Ya, maksud kami dirancang khusus bagi lulusan SMP dan juga MTS yang tidak melanjutkan pendidikan maupun peserta didik yang telah putus sekolah. Sistem pembelajaran dilaksanakan ya secara fleksibel dengan komposisi 30% tatap muka dan 70% pembelajaran daring melalui learning management system yang dikelola oleh SMA Negeri Modal Bangsa sebagai induk sekolah. Untuk memastikan layanan pendidikan dapat menjangkau lebih banyak wilayah, Pro 2 SMA Negeri Modal Bangsa mengandeng 4 sekolah mitra sebagai lokasi pembelajaran tatap muka, yakni SMA 1 Negeri Selimum yaitu berada di Aceh Besar, SMA Negeri 1 Simpang Mamplam yang berada di Birun, SMA Negeri 6 Loksemawe, dan SMA Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil. Kepala SMA Negeri Modal Bangsa, Misra SPD MPD juga menyebutkan bahwa program pendidikan jarak jauh merupakan solusi nyata dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan formal. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami untuk informasi lainnya di RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.

15 menit tinggalkan pukul 6 pagi. Selamat pagi teman Perdua, masih terus di sini dengan informasi lainnya. Tadi Dika sudah menghadirkan info Perdua juga. Selamat pagi untuk kita semuanya, dan seperti biasanya suara Serakaku akan terus menemani kamu sampai jam 9 pagi teman Perdua ya. Di pagi hari ini semoga kamu semakin semangat karena kita baru aja memulai hari ya, untuk kita semuanya yang setelah kalian weekend kemarin ya, weekend di hari libur, di hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Semoga pagi hari ini juga kamu sudah siap untuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Melo banget pagi-pagi ya, lagu darinya Liora dengan Tak Selalu Memiliki teman Perdua. Aku lupa ini soundtrack apa ya. Ini soundtrack Ipar Adalah Maut gak sih teman Perdua? Iya benar-benar. Ini lagu yang pernah jadi film soundtracknya Ipar Adalah Maut ya. Jadi selamat pagi untuk kita semuanya. Semoga kita membangunkan semangat kita itu dengan penuh rasa syukur di pagi hari ini. Karena apa? Karena sampai hari ini juga kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata dan melihat sekeliling ya. Keluarga kita masih sangat-sangat lengkap. Dan juga melihat kalau misalkan sejauh ini ya, apapun yang sudah kita dapatkan tentunya harus menjadi sebuah rasa syukur ya. Udah nonton bola belum nih teman Perdua? Udah dong ya. Jadi mungkin ada sebagian jam segini lagi tidur ya, tapi tetap harus menyelesaikan ibadah sholat subuh dulu ya. Jadi nanti kalaupun mau tidur ya, mau tidur nanti bangun jam-jam 1 untuk menyelesaikan ibadah sholat zuhur, setidaknya subuh tidak ketinggalan gitu. Oke, kita akan terus di program Sepada. Selamat pagi teman Perdua. Tadi Dika sudah menghadirkan juga informasi mengenai Syibral Mulasi ya. Dia merupakan ketua DPC PDI Perjuangan Aceh Utara, di mana beliau sudah menghadirkan klinik bantuan hukum gratis untuk rakyat ya. Jadi ini juga tidak dibutuhkan biaya ya, apalagi untuk kamu-kamu yang ingin berkonsultasi ya, dan juga advokasi tentunya melalui program yang sudah ditetapkan ya. Jadi warga juga dapat menyampaikan berbagai pengaduan dan juga berkonsultasi mengenai perkara perdata, pidana maupun persoalan hukum lainnya tanpa dipungut biaya gitu teman Perdua. Jadi layanan klinik bantuan hukum dibuka setiap hari Sabtu mulai pukul 3 sore sampai jam 8 malam ya. Jadi boleh datang langsung nih untuk menjelaskan apapun keluhannya seperti itu ya, terkait persoalan hukum yang sedang dihadapi. Informasi berikutnya juga ya, Murtala Bapak Murtala Mudin SPDM SP juga, beliau merupakan Kepala Dinas Pendidikan Aceh ya, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak setiap anak untuk menerima pendidikan sekolah gitu teman Perdua. Jadi program ini hadir untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang putus sekolah, yang tidak melanjutkan pendidikan maupun yang menghadapi berbagai kendala agar tetap dapat menyelesaikan pendidikan menengahnya gitu. Jadi persyaratan pendaftaran juga meliputi anak tidak sekolah, lulusan yang tidak melanjutkan sekolah, lulusan SMP atau MTs tahun ajaran 2024-2025, serta peserta didik yang telah putus sekolah minimal 1 tahun maupun lulusan tahun 2025 dengan usianya maksimal 18 tahun. Jadi pendaftaran dilaksanakan secara daring melalui laman resmi SMA Negeri Modal Bangsa mulai 2 hingga 30 Juli 2026 ya. Jadi masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran dan ketentuan lainnya melalui situs resmi sekolah yang sudah dikasebutkan tadi. Seperti itu teman Perdua. Jadi kita berharap ya, semakin banyak anak-anak yang sebelumnya sempat terhenti pendidikannya dapat kembali bersekolah, menyelesaikan pendidikan menengah dan memiliki bekal untuk lebih baik lagi dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja tentunya. Oke teman Perdua, itu dulu informasinya. Dan selamat pagi, kita akan terus di program Sepada. Selamat pagi teman Perdua, sampai jam 9 pagi di RRI Perdua Semawe, teman terbaik kamu.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

95,2 RRI Prodolog Semuanya Teman Terbaik Kamu. 39 menit tinggalkan pukul 6 pagi. Selamat pagi teman Produa. Sudah menuju jam 6:30 pagi ya, terlihat matahari nih teman Produa udah mulai terlihat cerah nih. Sepertinya akan terus cerah ya. Jadi kayaknya kamu harus lebih semangat nih teman Produa dibandingkan weekend kemarin. Weekend kemarin udah males-malesan, aduh udah tidur-tiduran aja gitu ya. Jadi hari Senin ini mari kita sambut dengan penuh kebahagiaan tentunya. Hari Senin dibilang kalau Senin itu hari yang sangat sibuk ya. Tapi ya gak seberapa sibuk lah teman Produa. Toh anak-anak juga masih libur sekolah gitu ya. Nyangka gak sih teman Produa cuma seminggu lagi anak-anak akan masuk sekolah lagi gitu ya. Kayaknya baru kemarin deh lihat dia sekolah di taman kanak-kanak, di TK gitu ya. Masya Allah sekarang anak-anak udah mulai masuk SD, udah mulai masuk madrasah ibtidaiya. Melo gak sih teman Produa? Ya pasti melo ya. Setiap orang tua itu melihat anaknya tumbuh semakin cepat gitu ya. Mungkin semakin banyak rasa hati yang bisa gak sih kecil lagi gitu ya. Jadi kadang bingung nih waktu dia masih kecil bisa gak sih gede terus gitu ya. Begitu dia udah besar gitu ya, udah masuk sekolah SD, kita tuh udah ngerasa aduh bisa gak sih kecil lagi anak aku ini gitu teman Produa. Jadi memang ya selama kita menjadi orang tua itu semoga hati kamu lebih lembut lagi teman Produa, lebih kuat lagi bahunya. Apalagi untuk orang-orang tua yang melihat perkembangan anaknya yang semakin semakin kesini semakin cepat berlalu waktunya. Jadi semoga kamu punya kesempatan, apalagi ibu-ibu yang profesinya di rumah juga dia masih terus menjadi ibu rumah tangga, di luar juga dia masih terus menjadi seorang pekerja seperti itu ya. Jadi selamat pagi untuk semuanya ya. Jadi manfaatkan waktu kamu untuk terus memeluk anak-anak sebelum mereka kembali masuk ke sekolah gitu. Kita hadirkan informasi dulu nih teman Produa, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi dan memasukkan 92 warga negara Tiongkok dalam daftar penangkalan seumur hidup. Mereka adalah sindikat judi online dan juga pelaku penipuan investasi di Batam. Jadi pendeportasian menggunakan maskapai Cina ya, nomor penerbangan CZ2988 ya, tujuan Tiongkok, di mana pemberangkatan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada minggu kemarin. Jadi deportasi massal ini dilakukan atas permintaan resmi dari pihak Kementerian Keagamaan Republik Tiongkok ya. Dirjen Imigrasi Indonesia memproses teknis pemulangan secara paksa para pelaku kejahatan itu. Jadi proses deportasi diawali dengan permohonan surat resmi ya, dan pemeriksaan keimigrasian dilakukan khusus dan terpisah dari verifikasi identitas biometrik hingga pengawalan ke pintu pesawat ya. Jadi tindakan ini dilakukan ya, akan dilakukan deportasi dan penangkalan seumur hidup ini semoga dapat memberikan efek jera bagi semua sindikat penipuan yang memang sedang merada di Indonesia, bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia ya. Jadi tindakan ini akan membuat para pelaku kejahatan asing lainnya mengurungkan niat untuk berkegiatan ke Indonesia ya. Jadi kita tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi warga asing yang mengganggu Indonesia. Gimana kalau misalkan Indonesia sendiri nih ya yang mengganggu rakyatnya nih, gimana nih Pak nih solusinya gitu ya. Jadi Direktorat Jenderal Imigrasi terus berkomitmen menghadirkan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu dan juga profesional gitu teman Produa. Iya kan, kadang kita bingung nih teman Produa ya, yang dari negara orang diberantas jangan sampai masuk ke Indonesia. Ini bagaimana kalau Indonesianya ya, bagaimana dengan orang Indonesianya nih teman Produa. Nah jadi ini juga sangat penting ya, kita tekankan teman Produa, mau semana segimanapun sejauh apapun ya, mungkin ya sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan mungkin di Indonesia gitu ya, ataupun ingin sekali merantau keluar daerah teman Produa, peran orang tua itu sangat perlu ya untuk menanyakan, tanyain yang jelas, ini
ini kerjanya apa di sana gitu ya. Ini walaupun bukan di luar negeri tapi di Indonesia, ini kerjanya apa gitu ya. Jangan-jangan malah sindikat judol nih, bagian dari yang nipu-nipu orang nih, atau memperdua anak kita. Jangan seperti itu ya. Jadi orang tua itu punya kewajiban dan punya hak untuk selalu menanyakan gimana nih gitu ya, selama mereka itu belum berkeluarga gitu. Jadi jangan lengah, jangan sampai anak kita itu masuk ke dalam lembah gelapnya judol ya, dan juga penipuan gitu ya, penipuan yang sangat meresahkan gitu teman perdua. Hati-hati juga untuk mengklik tautan-tautan yang gak pernah kita lihat, asing banget nih ya, apa sih gitu ya, malah kita klik yang ada nanti malah panjang urusannya teman perdua ya. Jadi begitu juga dengan anak gitu ya, jangan terlalu cuek sampai gak tahu nih ya. Orang tua main handphone, mungkin orang tua saking gak ngertinya gak berani untuk tanya sama anaknya gitu ya, udah klik-klik aja, ujung-ujungnya kena musibah. Jangan seperti itu ya. Jadi kepekaan antara sekitar juga harus kita tingkatkan memperdua. Orang tua yang peka terhadap anak gitu ya, anak yang selalu peka terhadap orang tua gitu. Jadi luangkanlah waktu untuk terus sama-sama agar bisa lebih saling mengerti gitu ya. Lebih kan sedih ya, dari kecil kita dididik untuk selalu menjadi anak baik gitu ya. Kita selalu dalam ketek mama kita, ayah kita. Tapi begitu kita udah besar, kita tuh kayak cuek aja sama mereka. Jangan seperti itu ya. Ubah tabiat-tabiat yang tidak bagus. Jadi semoga kita bisa terus membersamai. Jadi aku gak pernah bosan kayaknya bilang sama kalian kayak, jangan lupa sayang ya sama orang tua. Orang tua juga jangan lupa sayang ya sama anak gitu teman perdua. Karena apa? Waktu itu gak bisa diulang untuk balik lagi nantinya gitu ya. Jadi selama masih bisa, apa salahnya? Seperti itu. Selamat pagi, masih di program Sepada. Selamat pagi teman perdua.

0: Berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa dipenjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pak, bangun, Pak, bangun.
2: Untung hanya mimpi.
3: Pro2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro2 Lok Sumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.